Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Selamat sore dan selamat datang di Thanks Guys Indonesia Friday TGIF di Radio 4EB di Kangaroo Point, Brisbane. Itulah tembang dari Kahitna dengan judul Enggak Ngerti. Mengawali program TGIF hari ini bareng saya, Dia, dan co-host saya, Monique, dibantu oleh panel operator kita, Gulam. Yang akan menemani para pendengar sejam ke depan di Jumat sore ini dengan obrolan topik yang seru, santai, dan informatif. Nah, Monique, apa tema kita hari ini?
1: Tema kita hari ini...
0: Perkenalkan dulu dong.
1: Selamat sore teman-teman. Saya namanya Monique, saya co-host dari Dia hari ini. Dan pendengar, was it thank God it's Friday, is that right?
0: Yeah.
1: Global Digital Radio 4EB. Tema kita kali ini adalah parenting bilingual. Kita bakal ngobrol dengan seorang narasumber yang memberikan pendapat dan masukannya tentang parenting bilingual atau bahasa Indonesianya pola asuh dua bahasa.
0: Okay. Nah, telah hadir di studio kita ya, Ghassani Suryandini atau kita panggilnya Andin ya, benar kan ya?
2: Iya.
0: Andin adalah seorang diaspora Indonesia, seorang praktisi psikolog yang berdomisili di Brisbane. Terima kasih ya Andin udah bersedia datang di sore ini untuk bincang-bincang dengan kami dengan tema parenting bilingual, atau benar nggak nih kita bilangnya pola asuh dua bahasa?
2: Iya, benar-benar.
0: Ya, sebelum kita beranjak ke topik kita, mungkin Andin bisa memperkenalkan diri dulu, silahkan.
2: Iya, okay. Terima kasih banyak ya Mbak Dia dan Mbak Monique atas undangannya hari ini. Mm-hmm. Seperti sudah diperkenalkan, nama saya Andin, saya ini sudah di Brisbane 15 tahun, sekarang lagi praktek sebagai psikolog dan udah di bidang mental health kira-kira udah 10 tahun ya. Wow. Saya baru aja selesai PhD.
0: Congrats.
2: Thank you. Tentang career and decision making. Jadi karena saya juga praktek sebagai psikolog, jadi ini topik yang sangat menarik untuk saya juga gitu.
0: Oh, okay. Related dengan kerjaan Andin juga ya.
2: Lumayan relatable gitu. Bilingual ya gitu.
0: Iya, benar-benar ya. Okay, terima kasih ya Andin ya. Gimana,
1: Bu Monique? Ya, terima kasih Andin. Pertanyaan pertama tentang pengertian parenting bilingual atau pola asuh dua bahasa. Bedanya dengan multilingual, beberapa bahasa, bicultural, dua budaya. Seberapa penting penerapan pola asuh dua bahasa ini di keluarga diaspora Indonesia?
2: Nah, ini penting banget ya, mungkin untuk kita meng-clearkan definisinya dulu ya, karena kan ini macam-macam ya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau di era globalisasi ini ya, sebenarnya parenting bilingual itu cukup umum kan ya. Karena kan untuk orang tua di Indonesia pun kebanyakan anak-anaknya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bahkan mungkin ada yang bisa bahasa Mandarin juga gitu kan. Nah, ini kan yang multilingual nih. Jadi sebenarnya sih mungkin bedanya kalau dalam konteks ini lebih ke jumlah bahasanya gitu. Jadi antara dua atau lebih, jadi bilingual atau multilingual gitu.
0: Nah, multilingual pokoknya lebih dari dua ya.
2: Okay. Nah, tapi di sisi lain ada anak-anak yang kalau misalnya orang tuanya diaspora, jadi tinggal di luar Indonesia, biasa ada yang disebut dengan third culture kids. Jadi misalnya orang tuanya kedua dari Indonesia tapi tinggalnya di Australia, jadi sebenarnya migrant tapi anak-anaknya besar di Australia gitu kan. Jadi kan mereka kayak menggabungkan dua budaya yang berbeda dari lingkungan yang di dalam keluarga dan yang di luar. Nah, tapi ada juga yang bicultural. Jadi apakah misalnya orang tuanya satu, misalnya mamahnya orang Indonesia, papahnya orang Australia gitu ya. Nah, itu kan berarti sudah dari dua culture yang
0: dua
2: berbeda.
0: Culture yang berbeda.
2: Okay. Nah, itu jadi ini lebih ke bicultural in that sense.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya sih mungkin bedanya antara tingkat linguistik aja atau pendalaman culture-nya itu sedalam apa sih gitu. Karena anak-anak yang bilingual di Indonesia itu beda juga kan sama anak-anak yang bilingual tapi tinggalnya di Australia.
0: Oke, iya. Oke. Tapi kalau yang tadi dibilang diaspora Indonesia, bapak ibunya orang Indonesia, tapi lahir dan dibesarkan di Australia, itu tadi ada istilahnya namanya apa?
2: A third culture.
0: Third culture. Case. Oh, oke, oke.
2: Iya, iya. Jadi karena bedanya adalah kan sebenarnya dalam orang tua itu keduanya mereka misalnya orang Indonesia dua-duanya. Jadi technically anaknya lahir ya Indonesia full, bukan blasteran lah ya ibunya.
0: Iya.
2: Tapi dia besarnya di Australia yang misalnya majority Caucasians gitu kan. Nah, jadi kan mereka menggabungkan culture yang mereka enggak setengah-setengah juga. Tapi kan kalau anak yang bicultural itu kan merekanya sendiri sudah campuran gitu istilahnya. Sebenarnya ada sedikit perbedaannya di situ.
0: Oke. Jadi kalau menurut Monik nih, apa alasannya keluarga diaspora di Indonesia itu memilih pola asuh dua bahasa? Mungkin pengalaman dari Monik sendiri?
1: Kayaknya ini topik untuk kita berdua ya.
2: Iya, soalnya saya kita, juga gitu.
1: Anak-anak kita blasteran ya.
2: Iya, benar, benar.
1: Menurut saya sih itu bagus karena belajar dua bahasa. Jadi suami saya unfortunately tidak bisa ngomong bahasa Indonesia.
0: Sama kasusnya sama saya.
1: Right. Dia bisa ngomong bahasa Thai karena dia tinggal di situ 7 tahun. Jadi udah ketemu saya udah males belajar Indonesia. Jadi karena dia tidak bicara bahasa Indonesia ke saya, kita ngomong bahasa Inggris. Jadi anak-anak automatically ngomong bahasa Inggris. Jadi saya pikir sayang kan kalau mereka tidak ada opportunity, kesempatan untuk belajar. Jadi waktu mereka sekolah di Brisbane, jadi di waktu itu kita tinggal di Bundaberg. Di situ tidak ada sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, dan juga tidak ada guru. Ya zaman waktu itu nggak ada Zoom-Zooman, itu belum ada ya.
0: Iya. Jadi anak-anak tidak belajar bahasa Indonesia secara formal.
1: Yes, they do. Waktu mereka pindah ke Brisbane, mereka di boarding school. Nah di situ ditawarin belajar tapi private. Jadi kita orang bayar private once a week, satu minggu
0: itu
1: sekali.
0: Itu udah umur berapa tuh? Udah
1: mereka udah high school. Udah high school. Tapi mereka cepet loh. Pick up-nya belajar.
2: Better late than never.
1: That's right. And dua dari tiga anak itu bisa mengerti. Jadi kalau mereka ngumpul sama saudaranya, ngomong bahasa Indonesia atau saya bicara dengan saudara saya, dengan kakak saya, mereka ngerti.
0: Bisa dalam conversation dan mereka jawab dalam bahasa Indonesia.
1: Ngerti, tapi mereka tidak bisa mencurahkan bahasa Indonesia.
0: Iya. Wah, interesting ya. Terus saya juga nih banyak dengar mitos-mitos nih tentang pola asuh dua bahasa, antara lain kekhawatiran para orang tua akan perkembangan anak, misalnya keterlambatan bicara, speech delay. Terus anak juga bingung untuk berbicara bahasa mana yang akan dipakai. Karena terus ada juga kekhawatiran untuk anak tidak akan fasih di either of the language. Terus kemungkinan kemampuan bahasa Inggris mereka juga akan lebih rendah. Tapi apa fakta yang sebenarnya? Kita bahas di segmen berikutnya ya, dan hubungan dengan peran orang tua dan lingkungan yang akan mendukung keberhasilan pola asuh itu. Sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki. Stay tune terus di Thanks Guys Indonesian Friday.
3: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS. Penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia. Station sponsor.

0: study stationary.
1: Dua, satu.
0: Oke, balik lagi ke obrolan kita hari ini di TGIF Thanks Guys Indonesian Friday di Global Digital Radio for EB Brisbane. Jangan lupa ya follow Instagram kita di suaraindonesia.qld. Nah, obrolan kita sore ini yaitu tentang parenting bilingual. Tadi disebutkan tadi sebelumnya, segmen sebelumnya, mitos-mitos tentang pola asuh dua bahasa ya. Antara lain kekhawatiran orang tua bahwa akan ada speech delay kalau diterapkan pola asuh dua bahasa itu. Terus mungkin kekhawatiran bahasa Inggris mereka, anak-anak tidak akan maksimum. Terus prestasi akademinya terpengaruh juga. Dan itu yang paling saya dengar sih, kekhawatiran-kekhawatiran itu ya, mitosnya. Nah, pertanyaan saya untuk Andin nih. Apa peran orang tua dan lingkungan, yaitu sekolah, teman-teman, keluarga, untuk membantah mitos-mitos yang kita sebut tadi? Gimana, Andin?
2: Iya, jadi sebenarnya menariknya ya, itu mitos yang udah sangat lama kita pegang. Padahal sebenarnya kalau mungkin aku bahas yang kekhawatiran tentang speech delay dulu ya. Karena sebenarnya research itu menemukan kalau emang anak itu ada speech delay, itu emang sudah dari kemampuan bahasanya. Jadi bukan karena mereka belajar dua bahasa gitu.
0: Oke, gak ada hubungannya ya.
2: Jadi biasanya kalau emang udah ada speech delay di satu bahasa, di bahasa lainnya pun juga gitu.
0: Jadi apakah kalau memang udah ada rootnya dia ada speech delay, apakah sebaiknya bilingual itu di stop atau cuman diterapkan satu bahasa aja, atau takut membingungkan malah ya?
2: Nah, sebenarnya sih kalau ini lebih baik ke ini untuk ranah speech therapy sih sebenarnya, agak berbeda sih gitu. Sebenarnya biasanya akan tergantung dari terapi speech therapist tersebut gitu, bagaimana baiknya, karena ini ada proses yang cukup

0: berbeda gitu. Nah, tapi kalau untuk belajar dua bahasa sendiri, ada researcher namanya Dr. Ellen Bialystok. Dia tuh menemukan bahwa justru orang-orang yang bilingual itu bisa secara fungsi eksekutif otaknya itu lebih bagus dibandingkan orang-orang yang belajar satu bahasa saja.
1: Kayak aku dong. Kita kan bilingual ya. Kayak kita.
0: Kayak kita dong.
2: Betul.
1: Betul. Memuji diri sendiri.
2: But that's based on research loh. Yeah,
0: tapi researchnya membuktikan
2: betul,
0: gitu.
2: Betul, membuktikan.
0: Dan apa, justru untuk resiko develop Alzheimer itu lebih rendah gitu.
1: Oh.
0: Penting kan gitu.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: karena otak kita terus-terusan switching gitu istilahnya ya. Antara bahasa terus gitu. Jadi itu sebenarnya melatih kefleksibilan otak kita supaya bisa terus aktif gitu. Otaknya enggak dorman cuman mikir dalam satu bahasa saja gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuk kunci dan peranan orang tua dan lingkungan sekitar itu sebenarnya sih lebih ke kualitas dan konsistensi yang anak-anak dapatkan dari orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya berapa sering anak dengar bahasa Indonesia aja gitu, tapi seberapa aktif juga anak bisa berpartisipasi gitu. Jadi mereka bisa membalas dengan bahasa Indonesia juga enggak gitu misalnya. Terus bisa enggak mereka berbagi cerita dengan bahasa Indonesia instead of bahasa Inggris gitu misalnya. Nah, jadi kalau misalnya anak sudah banyak mendengar dan menggunakan bahasa Inggris di sekolahnya sama teman-temannya, ada baiknya juga sebenarnya di rumah dibuat supaya anak-anak lebih banyak pakai bahasa Indonesia gitu untuk jadi sebenarnya tergantung gimana kita menerapkan aturan ininya juga.
1: Dari pengalaman teman-teman yang cerita ke saya ya, jadi mereka tuh nggak boleh anak-anaknya berbahasa berbahasa Inggris di rumah, harus pakai bahasa Indonesia. Kalau saya sih pengalamannya saya nggak bisa menerapkan itu karena agak susah ya untuk secara praktis karena suami saya tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi jadi saya kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia, kalau saya memberi instruksi dalam bahasa Indonesia, jadi saya kerja dua kali gitu. Jadi dia nggak tahu apa yang saya omongin gitu loh. Jadi mungkin itu karena saya waktu itu, aduh, I don't wanna do this gitu. Jadi mungkin itu salah satu, I admit it, kesalahan yang dari saya ya. Tapi alhamdulillah anak-anak itu sekarang malah punya keinginan untuk belajar. Jadi dari mereka sendiri sekarang yang pengen belajar gitu.
2: Betul.
1: Kalau Monique gimana pengalamannya penerapan bahasa itu di rumah dan di sekolah?
2: Saya rasa,
1: di rumah dan di luar rumah.
2: Dan di luar rumah itu. Saya setuju dengan Andi bahwa mereka punya eksekutif kognitif, perkembangan kognitifnya. Jadi mereka bicara bahasa Inggris di rumah, tapi kalau dilihat saya, dia langsung praktek bahasa Indonesianya karena mereka udah belajar privately kan, dengan guru ini setiap satu kali seminggu. Jadi mereka lihat saya, mereka mau praktis. Jadi kalau saya ngomong bahasa Indonesia, mereka ngerti gitu, and mereka pikir itu lucu. Jadi kita bisa ngomong secret
1: itu
2: language.
1: Dari umur berapa begitu?
2: Nggak, waktu mereka di high school.
1: Di
2: itu.
1: High school, ya.
2: Jadi waktu year 11 and 12.
1: Wah.
2: Cukup lama. Jadi mereka udah cukup master the language well. Biarpun mereka tidak bisa ekspres ya. Tapi mereka mengerti loh.
1: Bagus.
2: Jadi ada keuntungannya di situ. Dan juga saya lihat mereka punya cara pikiran, pola pikirannya ya. Mereka banyak sekali empathy dengan kewarganegaraan global dan lalu lintas budaya, dan juga keunjulan pada kerjanya mereka juga lebih cermat.
1: Betul. Terima kasih Monique udah sharing pengalamannya. Banyak informasi dan pelajaran yang kita dapat dari bincang-bincang ini dan akan kita dapat lagi di segmen berikutnya. Sebelum kita ke lanjut ke obrolan berikutnya, yaitu tentang manfaat dan tantangan anak bilingual, kita dengarkan dulu tembang piawai dari Vina Panduwinata, Satu Dalam Nada Cinta. Selamat menikmati.

0: Masih di TGIF Global Digital Radio for IB Brisbane, saya Diah dan co-host saya Monique dan panel operator kita Gulam masih menemani para pendengar dengan topik obrolan parenting bilingual. Dan narasumber kita Andin, seorang diaspora Indonesia, seorang praktisi psikolog yang hadir di studio untuk berbagi ilmu tentang parenting bilingual dari kacamata seorang psikolog. Nah, di segmen ini kita akan bahas tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh baik orang tua maupun si anak itu sendiri dalam menerapkan bilingual atau dua bahasa. Nah, silakan Andin, apa manfaat dan tantangan yang dihadapi?
1: Nah, tadi saya sempat bilang sedikit ya, dari bilingual parenting itu ada manfaatnya bahwa anak-anak biasanya punya kemampuan kognitif yang lebih fleksibel ketika dibandingkan dengan orang-orang yang berbicara satu bahasa saja gitu ya. Dan riset juga menunjukkan bahwa kemampuan bilingual itu bisa mengurangi risiko Alzheimer's disease di nantinya. Karena kan ketika kita menggunakan dua bahasa tuh otak kita terus-terusan berpikir dalam dua bahasa tersebut ya gitu kan.
0: Switching, jadi, yang tadi kamu bilang ya.
1: Jadi anak-anak juga bisa lebih fleksibel dalam menavigasi misalnya perbedaan budaya, situasi-situasi sosial gitu, karena mereka paham bahwa kultur dan budaya itu juga berbeda-beda gitu. Karena kan bahasa itu salah satu vessel yang paling penting untuk belajar tentang budaya suatu negara juga
0: sebagai alatnya gitu. Jadi apakah anak-anak yang bilingual ini juga mereka peka dan lebih peka dan mungkin lebih fleksibel dan lebih adaptif ya terhadap lingkungan ya.
1: Bisa begitu gitu. Nah, tapi emang ada beberapa tantangan nih, misalnya jumlah kosakata yang mereka punya gitu. Nah, misalnya nih dari pengalaman aku sendiri ya gitu, karena kan bahasa itu tergantung dengan konteks kita belajarnya kosakatanya apa aja gitu ya.
0: Nah,
1: untuk aku belajar psikologi itu dari dulu pakai bahasa Inggris
0: istilah-istilahnya.
1: Jadi kadang emang kalau disuruh jelasin pakai bahasa Indonesia mikir dulu karena nggak biasa gitu kan ya.
0: Mungkin rasa katanya beda kan. Beda. Tadi kita bilang ngobrol sebelum rekaman, sebelum siaran kita ngobrol tentang rasa kata ya.
1: Benar.
0: Ada
1: beda.
0: Missing in translation.
1: Benar.
0: Iya.
1: Kadang-kadang pun kalau misalnya ada klien yang misalnya berbahasa Indonesia, kadang mereka lebih nyaman untuk pakai bahasa Inggris untuk menggunakan ekspresi, emosi. Karena kan kalau bahasa Indonesia kita nggak terlalu banyak ya variasi katanya gitu. Jadi agak susah gitu untuk menjelaskan, aduh perasaan tuh begini gitu. Jadi
0: mungkin lebih serak menggunakan kata dalam bahasa Inggris itu ya. Lebih ekspresif ya.
1: Benar. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya kosakata kita itu kurang, kita lebih cenderung untuk minder untuk menggunakan bahasa tersebut gitu kan. Kita tidak bisa mengekspresikan dengan
0: Si anak itu jadi minder ya jadinya untuk menggunakannya.
1: Agak lebih sungkan lah gitu untuk
0: enggak percaya diri jadinya. Iya benar-benar.
1: Benar. Dan abis itu kalau misalnya lingkungan sekitarnya tidak terlalu terlihat menghargai bahasa tersebut gitu. Jadi anak-anak tuh bisa ngerasa lebih sungkan.
0: Iya benar. Kadang-kadang suka diketawain, ih ngomongnya lucu gitu kan ya. Nah, terus langsung anaknya
1: yaudah deh,
0: I'm trying. Iya.
1: Benar. Tapi kan itu bisa kalau terus-terusan bisa melanjut ke mereka menolak identitas diri mereka yang sebenarnya anak Indonesia tetap gitu. Nah, tapi kalau untuk orang tua mungkin agak susah atau berbeda bondingnya ya, karena karena kita mau cerita enakan pakai bahasa Indonesia gitu ya kalau mau gitu ya atau apa tuh kayaknya gak greget gitu kan. Kalau anak yang nggak paham bercandaan kita atau apa sih, kita kan karena suka bikin bercandaan yang berpantun lah atau gimana, kan mereka mungkin nggak paham ya gitu kan. Kita agak
0: jok kita udah nggak bisa ditranslate. Kayak garing banget ini jok.
1: Gitu. Jadi kalau anak udah terbiasa dengan merespon pakai bahasa Inggris di rumah, jadi tuh kadang-kadang ya mungkin orang tuanya yaudah deh nyerah aja deh gitu, yaudah biarin deh, mungkin udah capek kerja, masih kayak Mbak bilang tadi mikir dua kali, translate lagi, ya udahlah gitu. Tapi kan mungkin ada level bonding yang mungkin agak berbeda kalau misalnya bisa menggunakan satu bahasa yang kita lebih nyaman.
0: Iya, benar-benar. Iya, iya. Well, untuk saya sendiri, kalau misalkan saya marah sama anak-anak pakai bahasa Inggris, kayaknya masih kurang srek deh. Jadi saya marah pakai bahasa Indonesia, tapi anak tetap ngerti. Tapi they don't know exactly word by word. Meaningnya tuh nggak ada, cuman mereka ngerti dari intonasi suara saya. Dan saya sendiri merasa lega dan srek, karena gimana sih kalau marah dalam bahasa ibu kan lebih enak ya? Kalau marah dalam bahasa Inggris, bener nggak sih? Coba Monique, gimana? Bener kan ya?
2: Bedanya sama. Bedanya sama saya pikirannya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau marah ya marah bahasa Indonesia, bahasa Inggris bukan Indonesia.
0: Saya sih masih serak pakai bahasa Indonesia kalau marah meskipun udah 30 tahun di sini. Terus lanjut maaf.
1: Iya. Dan apa kadang-kadang kalau kita anak-anak bandel gitu langsung kan anak kan kayak enggak ada apa sih bahasa Inggrisnya enggak ada sama
0: itu kan mami udah bilang kan gitu, kan itu bahasa bahkan itu artinya apa.
1: Nah, iya kan.
2: Tapi anak saya itu loh pick up suara kan slang.
0: Mereka bisa ngerti, merasakan arti kata
2: ngerti.
0: Kan itu apa?
2: Iya, betul. Apa atau loh. Jangan gitu loh.
0: Oke, loh
2: pakai
0: kan,
2: loh
0: gitu ya.
2: Kan. Nah, itu bisa.
0: Kalau kita mungkin right gitu kan.
1: Iya,
2: that's right.
0: Tapi kan enggak sama.
2: Enggak sama.
0: Berbeda. Iya, iya.
1: Gregetnya beda.
0: Gregetnya beda, benar-benar.
1: Iya. Jadi sebenarnya sih gimana caranya orang tua menjaga kualitas dan konsistensi dalam berkomunikasi juga dengan anak-anak gitu ya. Apa ya? Mungkin tergantung kemampuan anak, karena kemampuan bahasa orang-orang juga berbeda-beda ya, gitu. Ada yang lebih cepat pick up, ada yang mungkin kurang cepat, ya nggak apa-apa, agak beda-beda aja.
0: Ya,
1: gitu.
0: Speednya ya untuk pick up the language ya, ya. Tapi yang penting kita nggak boleh nyerah ya.
1: Betul. Mungkin Mbak Monique bisa itu anak dari SMA.
2: Terusin.
0: Iya, tapi ini meskipun pas SMA kan baru belajar kan.
2: Tapi
0: ya.
2: Tapi saya lihat hebat. Mereka cepat sekali pegang bahasanya itu karena mungkin karena mereka ada koneksi dengan ibunya jadi ada sedikit emosi dengan bahasa jadi mereka mau gitu belajar mau belajar
0: Kita hold dulu nih, makin seru obrolan kita, mungkin kita akan bikin follow up talknya ya, menghadirkan second generation diaspora di siaran kita gitu. Sebelum kita beranjak di segmen selanjutnya, yaitu metode efektif apa yang bisa diterapkan dalam bilingual ini, bilingual parenting, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Java Jive, judulnya Gadis Malam.
3: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
4: Station sponsor.

0: Masih bersama saya, Diah dan Monique serta Gulam, panel operator kita di sore ini di TGIF Global Digital Radio for EB Brisbane. Nah, sebelum lupa ya, follow Instagram kita di suaraindonesia.qld. Nah, di segmen ini kita mau bahas tentang teknis dari pola asuh dua bahasa atau parenting bilingual ini. Bagaimana cara mengajarkan dua bahasa, metode yang efektif kepada anak-anak diaspora ini, mulai dari pengajarannya, terus bahasa apa yang digunakan di rumah, terus di luar rumah, kegiatan komunitas yang melibatkan anak-anak tersebut. Ini gimana menurut Andin?
1: Sebenarnya sih kalau menurut research ya, salah satu cara yang efektif itu adalah menggunakan bahasa ibu di rumah. Karena kan anak-anak misalnya, aku pakai contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Karena kan kalau misalnya anak-anak di Australia ini, dia di luar pakai bahasa Inggris, dengan teman-teman pakai bahasa Inggris, tapi ketika di rumah pakai bahasa Indonesia gitu misalnya. Okay. Jadi ada tempat untuk mereka berlatih terus bahasa tersebut gitu.
0: Oke, iya iya.
1: Nah, tapi emang ini mungkin akan menjadi sedikit tantangan kalau anak-anak sudah tingkatan sekolahnya udah lebih banyak di sekolah ya. Misalnya udah mulai SMP, SMA, terus dia udah lebih banyak waktu di luar daripada di rumah gitu.
0: Oh, okay,
1: jadi kan nggak terlalu banyak exposure-nya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk keluarga yang bicultural, mungkin kayak Mbak Diaba Monique ya sebenarnya kan, bicultural ya. Sebenarnya kalau menurut research sih, dibilangnya satu orang satu bahasa. Jadi misalnya dengan Mbak-mbak bahasa Indonesia, dengan suami pakai bahasa Inggris. Nah, tapi memang kan tantangannya itu ya, karena ya bahasa mayoritasnya bahasa Inggris kan. Karena kan di luar udah dapet, sama ayahnya juga bahasa Inggris. Jadi mungkin secara otomatis anak-anak tuh berpikir, ya ngapain juga pakai bahasa Indonesia ya gitu kan. Males kan jadinya kan. Nah, jadi kadang-kadang apalagi anak-anak paham bahwa, oh, ibu saya ngerti kok bahasa Inggris.
0: Why? Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja gitu ya? Oh iya, benar-benar.
1: Jadi emang itu challenge-nya lebih kayak itu seberapa sering lah begitu mereka menggunakannya kan. Jadi sebenarnya kalau kayak begitu, either emang otomatis kayak tadi Mbak Monique bilang kan, kalau anak-anak ngelihat Mbak Monique udah otomatis gitu ya.
2: Tadi jadi bilang gitu,
1: lihat bahasa Indonesia kan, udah asosiasinya udah kebentuk gitu. Nah, jadi sebenarnya over time sebenarnya kalau cukup konsisten ya masih bisa gitu. Walaupun misalnya ya kalau itu anak dilempar ke Indonesia disuruh cari jalan mungkin masih takut juga ya gitu. Seenggaknya bisa gitu bahasa Indonesia. Nah, jadi hitungannya sih kira-kira sebenarnya untuk seorang anak untuk mulai fasih dalam satu bahasa itu, mereka butuh waktu sekitar 25-30% dari kesehariannya. Jadi kalau kita break it down dalam waktu jam-jaman ya gitu kan, anak-anak misal di sekolah berapa sih, 6 jam lah ya. Nah, terus dalam satu hari kan 24 jam, ya 8 jam tidur, berarti kan kira-kira 16 jam untuk bangun dan berkomunikasi gitu. 6 jam di sekolah bahasa Inggris sama teman-temannya, let's say 3 jam bahasa Inggris, kan udah 9 jam tuh. Nah, gimana kita menyempatkan sisanya itu untuk coba yuk bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia
1: gitu.
0: Nah, jadi oke.
1: Nah, jadi ini nih sebenarnya di mana komunitas itu penting, karena kan ya kita nggak bisa maksa ya anak untuk pakai bahasa Indonesia, tapi mereka nggak butuh, temennya nggak ada yang orang Indonesia, atau mungkin mereka nggak terlalu ketemu tante atau komunitas yang mereka harus gitu pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi ini sebenarnya di mana kalau kita aktif di komunitas Indonesia itu membantulah gitu untuk anak-anak keluar dari shell-nya a little bit dan mencoba untuk melatih bahasa Indonesianya juga gitu.
0: Saya aktif sih di komunitas Indonesia, cuman ya itu, tapi itu in the back of my mind saya coba untuk supaya anak-anak saya itu masih ada ikatan batin yang kuat dengan culture Indonesianya, meskipun mereka tidak bisa bicara bahasa Indonesia. talking about dia bisa tidak bisa hold the conversation. Mungkin kalau kosakata mungkin ngerti. Bisa sedikit-sedikit kosakatanya gitu ya. Just recently saya tuh bicara bahasa Indonesia dengan anak saya nomor satu, karena saya pernah kayak throw him di ke Indonesia sebulan. Jadi dia mau nggak mau dia belajar bahasa Indonesia di sana sebulan. Ada kebetulan ada internship di kantornya itu pakai bahasa Indonesia semua. Jadi dia mau nggak mau situasinya terpaksa harus berbahasa Indonesia. Terus pulang-pulang padahal cuma sebulan loh. Bisa. Terus dia gitu dia naik kendaraan umum, naik bus, naik kereta gitu ya. Jadi mau nggak mau dia kan lingkungan sekitar bahasa Indonesia. Jadi pas pulang itu benar-benar beda. Dia bisa ngertiin saya bahasa Indonesia. Itu kata-kata yang keluar dari mulut saya itu bilang, ya, that's familiar, that's familiar. Palingnya ada improvement kan ya. Kalau Monique gimana pengalaman waktu
2: pengalaman
0: metodenya?
2: Jadi saya sering ajak mereka ketemu dengan saudara-saudara mereka di Melbourne. Jadi pada ngumpul. Jadi satu sama lain mereka bergurau. Iya, mereka kan ngomong bahasa Indonesia. Mereka ngerti. Jadi ucapan ekspresi bahasa Indonesianya lebih lancar gitu karena mereka bergumul sama-sama. Jadi itu yang saya lihat dan juga visit to Indonesia, liburan ke Bali, senang mereka. Oh, langsung dipraktis bahasanya gitu.
0: Jadi benar-benar komunitas ya membantu juga ya. Waktu anak-anak masih kecil tuh saya sering nyanyiin lagu-lagu anak-anak kecil kayak Balonku segala macam gitu ya. Terus kalau di mobil nih saya sering puter lagu-lagunya. Jangan heran ya, lagu-lagunya Project Pop.
1: Iya dong.
0: Selain beatnya itu enak didengar, lagu-lagunya juga sangat catchy ya. Jadi anak-anak tahu tuh beberapa kota kasa bahasa Indonesia dari lagu itu. Gak formal sih, tapi mereka tuh ada ikatan. Mereka sampai sekarang tuh masih inget beatnya lagu. Thank you for Project Pop. Untuk itu kita dengarkan dulu ya lagu kesukaan anak-anak saya ini dari Project Pop. Capek deh.
3: Aha! This song is dedicated to all the couples trying so hard to defend their love for each other. I tell you, it's not easy.

0: Tidak terasa ya kita tidak terasa kita sudah hampir di penghujung obrolan sore ini di TGIF Global Radio for EB Brisbane. Jangan lupa yang belum follow Instagram kita, langsung follow di suaraindonesia.qld. Jangan lupa ya. Nah, Andin, ada pertanyaan nih. Apa saran dari Andin atau tips-tips praktis yang bisa Andin berikan kepada kita para orang tua diaspora Indonesia yang ingin membesarkan anak bilingual? Kalau mungkin saya udah ini ya, anak saya udah gede-gede. Mungkin buat cucu saya nanti. Nah, ya. Terus kalau misalkan yang belum menerapkan itu, apakah masih ada kesempatan untuk doing that? Silakan Andin.
1: Sebenarnya sih kayak tadi Mbak bilang ya, it's never too late gitu yeah. ya. Jadi sebenarnya kapanpun ya bisa ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah komunitas Indonesia juga gitu ya. Okay. Jadi apakah itu mau belajar tari-tarian Indonesia atau misalnya komunitas ibadah gitu, misalnya okay. komunitas gereja atau agama lainnya, atau mungkin bahkan arisan.
0: Arisan ibu-ibu, anak-anak ibu arisan.
1: Kalau anak-anak cewek biasanya cepet tuh belajar gibahnya.
0: Oke. Aduh, kita ngomongin gibah.
1: Tapi kadang tuh emang lebih cepat lebih baik memang yeah, gitu okay. ya. Nah, tapi kalaupun udah masuk sekolah pun masih bisa untuk belajar gitu.
0: Yeah, okay.
1: Gak terlalu telat. Nah, tapi bagaimana caranya anak-anak dibiasakan untuk menggunakan dan mempraktekkan bahasa Indonesianya sebanyak mungkin gitu.
0: Oh, nah, okay,
1: tadi juga
0: okay.
1: mungkin bilang ada lagu-lagu juga ya gitu,
0: yeah, yeah,
1: kayak lagu Project Pop ini. Nah, tapi yang penting itu adalah karena kemampuan berbahasa anak itu berbeda-beda,
0: yeah.
1: nah kita ekspektasinya juga harus sesuaikan.
0: Disesuaikan, iya kita lihat anak kemampuan anak juga ya.
1: Betul.
0: Ya, betul-betul. Ya. Jadi ada yang bisa gampang banget pick up gitu belajar bahasa, tapi ada juga yang
1: agak
0: prosesnya lebih lama ya, gitu ya. Ya. Sama seperti belajar membaca kan ya sebetulnya.
1: Betul.
0: Ya proses tiap anak kan beda-beda ya. Nah, thank you Andin. Nah, sekarang balik ke Monik nih. Gimana nih kan anak-anak udah punya keluarga sendiri, Kak. Udah ada cucu. Maaf Betul. Ya udah bilangin cucu.
2: Enggak usah maaf, emang benar. Kebenaran
0: nah, ini
2: itu.
0: Gimana? Apakah cucu-cucu juga belajar bahasa Indonesia dari omanya nih?
2: Oh, udah pasti.
0: Udah pasti.
2: Ya,
0: cucunya berapa?
2: Cucu saya ada 3.
0: Wow.
2: Yang paling kecil masih umur 2.
0: Oke. Okay.
2: Jadi nanti saya ketemu dia minggu ini.
0: Iya.
2: Nanti saya ajarin bahasa Indonesia dengan lagu.
0: Wah.
2: Jadi lagu-lagu anak-anak kecil yang saya perkenalkan ke Maya masih cinta. Anaknya namanya Cinta.
0: Oh,
2: Cinta Love because Maya ibunya kan orang Nepal. Maya okay. cinta juga artinya in Nepalese Maya.
0: Jadi satu love. Okay, satu bahasa Nepal, satu bahasa Indonesia.
2: Betul.
0: Dua-duanya cinta.
2: Yes. Love. Nah, mereka tuh aduh senang bisa dengar. Bisa belajar cepat sekali burung hantu.
0: Oh iya iya iya.
2: Hadap naik gunung, naik okay. naik ke puncak gunung. Yeah, yeah. Terus cicak-cicak di dinding.
0: Oh iya
2: yang
0: iya.
2: Lagu lama-lama
0: balonku.
2: Tuh. Balonku.
0: Iya. Anak saya paling suka tuh balonku soalnya bagian yang dor itu dia suka.
2: Yang gampang.
0: Iya, iya, iya.
2: Mereka suka loh. Itu kan okay. gampang sekali karena iya. banyak repetition. Iya enggak?
0: Gimana belajar menghitung 1 sampai 10?
2: Coba sih udah coba. Pikiran saya what successful is consistency.
0: Okay.
2: Jadi kalau That's kita true. Sering terus expose dia repeated gitu terus diulang-ulang nanti ketemu oma ingat nggak lagu itu coba nyanyi lagi gitu. Jadi consistency itu langsung masuk ke memory.
0: It's about repetition right.
2: Repetition sama consistency.
0: Iya, iya. Anak saya waktu itu saya ingat belajar bahasa Indonesia dengan menghitung dari lagu gitu ya. Terus kata-kata important seperti lapar.
1: Penting banget itu.
0: Iya. Capek, ngantuk.
2: Iya.
0: Mau tidur, ya, mau mandi, ya itu yang kata-kata penting
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Yang kita tuh lebih ya gampang gitu.
2: Gampang.
0: Ayo mandi, cepetan. Oh, cepetan saya sering banget cepetan. Cepetan enggak cuma diterapkan ke anak-anak tapi diterapkan ke suami saya juga. Nah, itu. Nah, terus saya, anak saya sekarang udah pada besar ya. Jadi mereka tuh sekarang mereka berinisiatif ambil Duolingo. udah bertahun-tahun, yang satu udah bertahun-tahun ambil Duolingo, yang satu mungkin baru bulanan, dan mereka sangat menikmati belajar bahasa Indonesia dengan Duolingo ini. Baru minggu lalu, gak usah sebutin namanya ya, dia nanya, kok saya jawab uncle itu om, kok salah? Dia bilang gitu. Oh, biasanya kan tante dan om, tapi kan bahasa Indonesia yang benar paman ya. Jadi dia salah. Jadi om itu sebetulnya artinya apa? Ya tetap uncle. Ya, yeah, because you always say tante and om gitu kan. Oke, okay, nah sekarang kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih ya Andin udah menyediakan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu dengan kita-kita semua. Juga untuk Monique yang berbagi pengalaman. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk para pendengar, khususnya para orang tua muda diaspora Indonesia yang menerapkan atau akan menerapkan parenting bilingual dalam membesarkan anak-anak mereka. Dan buat para pendengar lainnya yang sudah setia menyimak perbicaraan kita dari awal sampai akhir, kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya saya ingin memberikan sesuatu nih. Menjadi bilingual bukan beban, melainkan aset berharga. Membuka lebih banyak kesempatan, memperkaya budaya, dan memperluas cara berpikir. Saya Diah, Monique, panel operator kita Gulam, dengan narasumber kita Andin, pamit undur diri sampai ketemu di perbincangan kita selanjutnya. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di TJAF Global Radio for EB Brisbane Jumat depan. Jangan lupa follow Instagram di suaraindonesia.qld. Bye.